Lengua ya, kat, kat, kat, kat, kat, kat, kat, kat, kat, kat, kat, kat, kat, kat, kat, kat, kat, kat, kat, kat, kat, kat, kat, kat, kat, kat, kat, kat, kat, kat, kat, kat, kat, kat, kat, kat, kat, kat, kat, kat, kat, kat, kat, kat, kat, kat, kat, kat, kat, kat, kat, kat, kat, kat, kat, kat, kat, kat, kat, kat, kat, kat, kat, kat, kat, kat, kat, kat, kat, kat, kat, kat, kat, kat, kat, kat, kat, kat, kat, kat, kat, kat, kat, kat, kat, kat, kat, kat, kat, kat, kat, kat, kat, kat, kat, kat, kat, kat, kat, kat, kat, kat, kat, kat, kat, kat, kat, kat, kat, kat, kat, kat, kat, kat, kat, kat, kat, kat, kat, kat, kat, kat, kat, kat

0: loro cara come la casa e
1: yang mau tanggung jawab, enggak biru bawa mau kubiru.